Mam jara buso kunjil di dalam negara. Masalah macam aku menaju.